0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko